Watu wake kutranusi kumpela swa shupa kampe zivize matla mpela swa lunga kusa loko unga zivize mpela ni o majela kona manga karat 22:52 minutos e gari fomsana ni budanka kola radio Mozambique kusa kunjile leto vadzeleke va vasati kamba va switwisise loko hakula vako aile kenzava kambe boyenze nwa umu 22:53 minutos.